0: Rau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rau yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.
1: Rau, I listen to the radio because they have the best variety music.
2: 105 FM.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam rubrik Kisah Mulia. Pada edisi kali ini pendengar, insyaallah kita akan membahas kisah salah satu putra nabi yang juga menjadi seorang nabi. Beliau adalah Nabi Ishaq, putra Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendengar yang budiman, setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Nabi Ismail alaihi salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dari istrinya Hajar, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Sarah. Istri yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk

adalah seorang yang selalu memuliakan tamu, di samping sebagai seorang yang dermawan pula. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak makan dan tidak meminum jamuan yang telah dihidangkan itu. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut kepada mereka. Maka malaikat-malaikat itu pun menenangkannya dan memberitahukan kepadanya tentang diri mereka, serta memberikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang alim atau berilmu. Pendengar, ketika itu, Sarah mendengar pembicaraan mereka, maka ia datang dalam keadaan heran terhadap kabar gembira yang mereka sampaikan. Bagaimana ia akan melahirkan sedangkan ia seorang wanita yang sudah tua lagi mandul. Ketika itu usianya 90 tahun, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perkataannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud pada ayat ke-72. Qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Yang artinya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Maka malaikat berkata, Qalu kadzaliki qala rabbuk, innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Rabbmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Al-Quran, Surah Adz-Dzariyat ayat ke-30. Pendengar, mendengar berita itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjadi tenang dan berbahagia. Apa yang dinanti-nantikannya, yakni seorang anak yang soleh dari rahim istrinya Sarah, ternyata akan tiba. Selang beberapa waktu, benarlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datanglah apa yang dinantikan itu, istrinya, yaitu Sarah, melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu, usia Nabi Ibrahim sudah 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar dan terperinci mengenai kisah Nabi Ishak alaihissalam. Demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus Nabi Ishak alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ishak alaihissalam di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat di dalam surah Sad, ayat ke-45 sampai ayat ke-47, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ulil aidi wal absar, inna akhlasnahum bi khalisatin dhikraddar, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishak alaihissalam dalam sabdanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Al-Karim ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Karim, Yusuf, ibnu Ya'qub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim alaihimussalam.

yang artinya, Yang Mulia, Putra Yang Mulia, Putra Yang Mulia, dan Putra Yang Mulia adalah Yusuf, Putra Ya'kub, Putra Ishaq, Putra Ibrahim alaihimussalam. Sementara itu pendengar, ahli kitab juga menyebutkan bahwa Nabi Ishaq alaihissalam ketika menikahi perempuan yang bernama Rofkoh binti Batu'il saat ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, masih hidup. Saat itu usia Nabi Ishaq alaihissalam 40 tahun. Istrinya adalah seorang yang mandul. Maka Nabi Ishaq alaihissalam berdoa kepada Allah untuknya. Hingga istrinya pun hamil dan melahirkan anak yang kembar. Yang pertama bernama Lishu. Orang-orang Arab menyebutnya Lis. Ia adalah nenek moyang bangsa Romawi. Sedangkan yang kedua bernama Nabi Ya'kub alaihissalam. Disebut Ya'kub karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya. Selain itu, Nabi Ya'kub alaihissalam juga disebut Israel, yang merupakan nenek moyang Bani Israel. Kemudian pendengar, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi Ishaq alaihissalam pun wafat. Demikianlah pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada. Kisah Nabi Ishaq alaihissalam yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kisah para nabi yang lainnya pada edisi yang akan datang selanjutnya. Wallahu a'lam.

105 FM. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan edukasi, pada sekitar abad ke-17, cacar air merupakan penyakit yang paling ditakuti semua orang. Penyakit ini telah membunuh 40% orang yang terinfeksi, serta meninggalkan bekas luka di wajah orang yang sembuh dari cacar air. Insan edukasi, hari ini tanggal 14 Mei pada tahun 1796, seorang dokter Inggris bernama Edward Jenner telah berhasil menginokulasi atau menyuntikkan nanah dari cacar sapi kepada seorang anak bernama James Pepys. Tubuh anak tersebut ternyata menjadi kebal terhadap cacar. Jenner kemudian menjadi pelopor vaksin cacar. Vaksin cacar merupakan vaksin pertama di dunia, dan Jenner disebut sebagai Bapak Imunologi. Karya Jenner telah banyak menyelamatkan umat manusia. Insan edukasi, Edward Jenner lahir pada 17 Mei 1749 di Berkeley. Ia adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Ayahnya, Pendeta Stephen Jenner, adalah vikar dari Berkeley yang membuat Jenner menerima pendidikan dasar yang kuat. Jenner bersekolah di Wotton Under Edge dan Cirencester. Pada usia 14 tahun, ia magang selama 7 tahun di Mr. Daniel Ludlow, seorang ahli bedah dari Siping Sodbury, South Gloucestershire. Di sana, ia mendapatkan pengalaman untuk menjadi seorang ahli bedah. Pada tahun 1770, Jenner magang di Rumah Sakit St. George. Tahun 1773, ia kembali ke desa asalnya dan menjadi dokter keluarga yang sukses di Berkeley.

0: edukasi, pada waktu Jenner menguji hipotesis dengan menyuntik James Phipps 14 Mei pada tahun 1796, berawal dari kedatangan Sarah Nelmes, seorang pemerah susu yang telah mengidap cacar sapi. Phipps diberi nanah dari cacar sapi yang diambil dari tangan Sarah. Jenner menginokulasi Phipps pada kedua lengannya. Setelah disuntik, Phipps mengalami demam, namun tidak terjadi infeksi. Kemudian, ia menyuntik Phipps dengan bahan variolus, metode rutin imunisasi pada waktu itu. Tidak ada penyakit yang diikuti. Jenner menciptakan sendiri gagasan bahwa serangan penyakit cacar sapi dapat memberikan kekebalan terhadap cacar. Donald Hopkins telah menulis, kontribusi unik Jenner adalah bukan karena ia menginokulasi beberapa orang dengan cacar sapi, tapi ia kemudian terbukti bahwa mereka kebal terhadap cacar. Selain itu, ia menunjukkan bahwa cacar sapi efektif menginokulasi dari orang ke orang, bukan hanya langsung dari sapi. Jenner kemudian berhasil menguji sejumlah 23 hipotesis yang berkaitan dengan hal tersebut. Jenner melanjutkan penelitian dan melaporkan ke Royal Society. Sesudah melakukan penyelidikan lebih mendalam, Jenner memperkenalkan hasil-hasil usahanya lewat sebuah buku berjudul An Inquiry into the Causes and Effects of the Variole Vaccine. Buku itulah yang jadi penyebab diterimanya vaksinasi secara umum dan berkembang luas. Sesudah itu, Jenner menulis 5 artikel lagi tentang vaksinasi. Insan Edukasi, tahun 1840, pemerintah Inggris melarang variolation, yaitu penggunaan cacar untuk menginduksi kekebalan dan memberikan vaksinasi cacar sapi secara gratis. Keberhasilan penemuan segera menyebar ke seluruh dunia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di

0: Ini cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syiah Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, tadris matematika, dan pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
1: Radio Station in Padang Sidimpuan,

Ya Tuhan, oh, apakah benar mereka itu anakku? Oh, ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Pulau Belumba. Pada zaman dahulu, di pinggiran Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda miskin dengan dua anak laki-lakinya. Mereka mendapatkan makan sehari-hari dengan menjual kayu bakar dari hutan. Dari tahun ke tahun, mereka menjalani kehidupan semacam itu, hingga kedua anak itu tumbuh menjadi dewasa. Hingga suatu hari,
1: Ibu, maafkan kami. Aku dan adikku harus pergi meninggalkan ibu di sini.
2: Berat rasanya ibu melepas kalian anak-anakku.
1: Tak apa, Ibu. Kami pergi agar hidup kita lebih baik. Ibu, peliharalah 2 jantan ini untuk teman pelepas rindu.
0: Bertahun-tahun anak-anak itu pergi dan tak ada kabar. Dan janda miskin itu pun kian renta. Hingga suatu hari, ia mendengar bahwa kedua anaknya telah kembali ke kampung halamannya dengan menumpang 2 kapal megah yang datang beriringan. Mereka telah kaya dan punya istri cantik jelita. Maka dengan tertatih-tatih, ia naik ke kapal-kapal itu sambil membawa ubi rebus dan 2 ekor ayam jantan peliharaannya. Sayang, kedua anak yang sudah sukses itu tak mau mengakui ibunya yang miskin dan tua. Betapa sakit hatinya.
3: Ya Tuhan, apakah benar mereka itu anakku? Ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.
0: Tidak lama setelah ibu itu mengucapkan kata-katanya yang terakhir, tiba-tiba datang angin yang memutar dan menerpa 2 kapal yang ditumpangi anak-anaknya. Kedua kapal itu miring, lalu terangkat ke atas dan tenggelam. Tidak seorang pun selamat. Kutukan Tuhan telah berlaku atas mereka. Beberapa tahun kemudian, muncullah 2 pulau yang bentuknya menyerupai kapal yang sedang berlomba beriringan. Kedua pulau itu berada di tengah Sungai Kapuas, dekat Kota Sanggau dan Kota Tayan, Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, kedua pulau itu oleh penduduk dinamakan Pulau Belumbak atau Pulau Berlomba. Banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
6: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan terus mendorong pelaku usaha sektor kuliner untuk melengkapi legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Upaya ini sejalan dengan target peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Berdasarkan data terbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebanyak 65 pelaku usaha di bidang rumah minum dan kafe dengan klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI, 56303 telah terdaftar secara resmi dan tersebar di 5 kecamatan di Kota Padang Sidimpuan. Daftar tersebut dirilis secara terbuka oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Langkah ini diharapkan menjadi pemicu

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu, lagi di Mekah, Nak. Doain ya. Semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tanah suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan.

Tempat Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan Uin Syahada Padang Sidimpuan. Uin Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Dan tentunya di sini Lia tidak sendiri ya, ada partner Lia di sini, yaitu ada Nisha. Halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, di pagi hari ini seperti biasa ya, dari formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ke program request pagi bersama Raw FM dan pastinya bareng kita berdua ya. Dan di pagi hari ini seperti biasa juga nih, lagu yang di request apa-apa aja ini?
1: Lagu Pop Manca dan juga Pop Indo.
0: Oke, Pop Manca dan juga Pop Indo ya. Kita... Oke, buat rekan-rekan ingin merequest lagu boleh langsung ke nomor 0822-9996105 dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Oke, kita bacakan dulu dari via chat, WhatsApp. Oke, ini minta diputarkan lagu Surat Cinta untuk Starla katanya dari Virgon. Dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Masih dari via chat, WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu dari Sheila on Seven yang judulnya Film katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja, terima kasih.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja dowi daun.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doma ligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na cikas-cikas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
5: Party station, party station. Your life, your music.
6: Make your day,
7: make your day,
8: make your lifestyle,
9: make your lifestyle.
10: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: sama ya rekan Rao, yaitu genre pop manca dan juga pop indo. Jadi buat rekan Rao yang ingin bergabung, kirim-kirim salam bisa nomor 0822-999-6105.
1: Oke, dari via chat, WhatsApp, telepon, juga dari via SMS ya. Kita angkat dulu dari via telepon.
0: Oke.
1: Yang sudah sedari tadi ya, dari Amang Borobai Juntak di Batu Nadua. Halo, request pagi bersama Revam.
2: Halo, request pagi bersama Revam.
1: Pagi kembali, Amang Boru.
2: Halo, Parwe, selamat pagi.
1: Selamat pagi, juga. Gimana kabarnya nih, Amang Boru?
2: Ya, macam yang dibilang Amang Boru tadi. Semalam kalau kurang sehat Amang Boru nggak bisa naik, kita cuma
1: nggak bisa naik. Iya betul sekali Amang Boru. Oke,
2: kalau masih bisa lewat udara Amang Boru berarti sehat.
1: Betul Amang Boru, betul. Di pagi hari ini mau request lagu apa ini
2: dari Wali?
1: Wali boleh, yang mana judulnya Amang Boru?
2: Ya,
1: bisa diulang Amang Boru?
2: Dari Wali judulnya yang
1: aduh, oke Amang Boru, lagunya seperti biasa ada mau disalam lagi nih.
2: Salam-salamnya buat Mama Ika, Mama Rizky 1 dan 2, Ayah Jabran, Benjai Nata, Bang Sadan, Laila Marina, Boru Lubis, Bang Cepis, Mama Dira, Mama Ikma. Khususnya buat kalian berdua.
1: Oke, Amang Boru, ditunggu lagunya.
2: Sarapan kan?
1: Kenapa, Amang Boru?
2: Sarapan,
1: alhamdulillah sudah, Amang Boru.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi dulu dari via chat WhatsApp. Ada dari Najwa minta diputarkan lagu Taguling-guling katanya. Dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja.
3: Oke, Kak Najwa,
1: ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp dari Opung Iqbal ini minta diputarkan lagu Pahit Akan Manis Akhirnya. Dikirim salam untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM Tor spesial buat yang lagi baru tugas katanya. Oke Opung, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Masih dari via chat WhatsApp juga mungkin bisa dibacakan oleh Nisha ini.
3: Oke, masih di via chat WhatsApp. Udah bergabung ini dari Bang Cepis. Okay. Assalamualaikum dari mohon maaf. Aduh. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis.
1: Syahdan ya, bukan Bang Cepis
3: ya.
1: Iya,
3: mohon maaf ya.
1: Oke.
3: Bayu Lubis di Vinsavan, request lagu Ingin Memeluk Dirimu. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sarul Regar, Toib di Pijur Calling, Ayah Japran, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sirimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama, Bin Tuju, dan semua pendengar FM, terspesial buat yang lagi bertugas.
1: Oke, Bang, ditunggu lagunya.
3: Oke,
1: di belakangnya lagi?
3: Masih ada lagi, Kak.
1: Betul.
3: Halo-halo Kak, pagi. Halo. Hari ini Yuna mau request lagu Bad Girls Like You, Bad Girls Like You dari Tobi. Salam-salam buat semua yang dengar. Selamat menjalankan aktivitas. Kakaknya juga semangat berkegiatan. Makasih Kak, sehat selalu.
1: Amin. Oke, okay. Itu dari Yuna tadi ya.
3: Iya.
1: Okay, ditunggu lagunya.
3: Selanjutnya request lagu Baby Clean Bandit.
1: Dari Clean Bandit. Okay.
3: Iya. Salam buat yang lagi dengar aja.
1: Oke, ditunggu lagunya, nyanyi lagunya ada ya.
3: Selanjutnya ada lagi, halo kakak-kakak cantik.
1: Aduh,
3: mau request lagu
1: halo.
3: Beberapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Aduh.
3: Dari Pamungkas. Salamnya buat pendengar semua, terima kasih Kak, sama-sama.
1: Oke, ditunggu lagunya.
3: Oke, masih ada lagi, ini mungkin the last, yang terakhir ya Kak.
1: Oh,
3: ya
1: betul.
3: Assalamualaikum Kak, mau request lagu Demons and Hypen, terima kasih Kak. Oke.
1: Salamnya gak ada ya?
3: Gak ada, singkat padat dan juga jelas.
1: Betul. Oke deh, ditunggu lagunya.
3: Oke,
1: ya,
3: buat kamu ditunggu lagunya ya.
1: Oke, dan mungkin nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Dan kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune
3: di 105.5 FM, Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105.5 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkan Romasi bareng Lia dan juga Nisha di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dulu dari via chat atau WhatsApp. Oke, ini tanpa nama minta diputarkan lagu Nyalakan Api dari Nika Ardila. Waduh, menyala nggak tuh? Menyala ya?
1: Menyala banget.
0: Oke, menyala banget. Oke, lagunya ada dan ditunggu ya buat abangnya ini. Mungkin dari Indonesia masih ada dari via chat
1: WhatsApp. Oke, kak, ini masih ada lagi dari via chat WhatsApp. Boleh. Assalamualaikum, kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau request lagunya, kak. Aku mau dari Once.
0: Aku mau dari Once.
1: Iya. Okay. Salam-salamnya ya, buat kakak-kakak yang lagi cantik-cantiknya sedang bertugas.
0: Waduh.
1: Oke. Okay. Buat kalian yang ditunggu ya. Ada lagi kak selanjutnya, satu lagi the last ya. Assalamualaikum, request lagu Mona Lisa dari J-Hope.
0: Mona Lisa, bentar ya.
1: Salam-salamnya buat Kak Lia dan juga Nisa. Oke, kak, ditunggu lagunya.
0: Kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Reform. Pagi kembali Kak Marina, lama tak mendengar suara kakak ini.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya ini kak?
2: Urase,
0: aduh. Oke, dapat kakakku salam sehat selalu ya nanti di sana ya. Ini mau dengerin lagu apa ini?
2: Mau dengar lagu dari Once.
0: Once juga ya, aduh.
1: Udah dua nih, yang kedua dari Once. Emang Once ini favorit banget ya lagu-lagunya.
0: Betul, aduh. Kalau ini kak bisa diganti gak sih kak penyanyinya ini? Soalnya tadi udah ada yang request dari Once.
2: Oh ya?
0: Iya kak.
2: Aku mau request lagu dari... Oh, kalau lagu barat lama gak bisa ya?
0: Lagu barat lama bisa sih kak, mau yang mana ini?
2: Mau The Bee Gees.
0: Bisa diulang kak?
2: The Bee Gees.
0: The Bee Gees, penyanyinya itu kak?
2: Grup.
0: Oh grup, The Bee Gees. Bentar lah, kita cek dulu ya. Judulnya yang mana ini kak?
2: Apa yang ada di situ?
0: Bentar ya. The Bee Gees tadi ya, bentar. Ini yang ada di sini. Bentar ya kak, aduh ini
1: sebentar ya kak, lagi proses.
0: Ya. The Bee Gees ya kak nama apanya. Tapi judulnya di sini Pop Indo ke situ nggak sih kak?
2: Bee Gees.
0: Bentar. Oh iya, ada yang How Deep Is Your Love? Staying alive.
1: Too much heaven.
0: I started a joke tadi ya kak ya.
2: Ya.
0: Oke, okay. Mau disalam lagi kak lagunya?
2: Wah,
0: oke. Noah. Aduh, tumben ini disenggol ini. Oke, okay, kakku ada lagi. Ah betul kak, betul. Oke kak. Oke kakku, ditunggu lagunya siang kembali. Oke, dari via telepon tadi dari Kak Marina ya. Kita sapa lagi dari via telepon, ternyata masih ada ya dari via telepon ini. Satu lagi dari via telepon sebelum ke lagu. Halo, request pagi bersama Reform.
3: Request pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang, Bang Heru.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya ini? Waduh, kenapa nih? Gak ada hujan, gak ada badai. Kok ketawa ya?
3: Belum tanyain namanya, udah tahu namanya.
0: Oh iya, karena ya, namanya udah di save.
3: Padahal mau dibilang easy loh.
0: Aduh, gak usah nyamar deh, Bang. Gimana kabarnya nih, Bang? Gimana kabarnya ini? Pusing pala Berbi.
3: Manja,
0: waduh. Oke, Bang, mau dengerin lagu apa ini?
3: Lagu apa ya lagunya? Ini ya dong, Dewi Sandra, ada nggak?
0: Dewi Sandra, sebentar.
3: Dewi Sandra, yang kuakui.
0: Oh, betul. Ada, Bang, di sini lagunya. Mau disalam ada, lagi?
3: Oh, salam buat yang ada di situ lah. Lia sama siapa?
1: Nisa, Bang.
3: Oh, buat Nita juga salam kenal ya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semua lah. selamat menikmati hari-harinya yang menyenangkan, gitu aja.
0: Oke, okay, Bang, ditunggu lagunya.
3: Okay, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sayonara.
1: Tata titi tutup.
0: Tata titi tutup. Masih dari via telepon ternyata. Oke, okay, sapa dulu. Halo, request pagi bersama Reva.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar cantik
1: cantik? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Bang Ricardo gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, lagi.
1: Lagi apa ini?
4: Lagi menyatu dengan alam.
0: Aduh,
1: kirain lagi gegana.
0: Gegana, ya kirain lagi gegana. Oke, Bang mau dengerin lagu apa ini?
4: Knocking on heaven's door.
0: Aduh, susah sekali. Bisa diulang Bang ini?
4: Knocking on heaven's door, mengetuk pintu surga.
0: Mengetuk pintu surga, itu artinya atau?
4: Artinya.
0: Oh. Penyanyinya siapa itu Bang?
4: Gun and Roses.
0: Bentar, kita cari dulu. Ini Bang Ricardo ini kalau nggak susah, bukan Bang Ricardo ya namanya ya?
4: Sengaja.
0: Sengaja. Bisa diulang mas sekali lagi?
4: Knocking on heaven's door. Apa perlu dieja?
0: Oke, bang lagunya ada ini. Oke, mau disalam lagi?
4: Siapa di sebelahnya?
0: Di sebelahku ada Nisha ini.
4: Oh, iya deh, buat salamnya buat Nisha.
1: Iya.
0: Gua sih buan.
1: Iya bang, betul sekali.
0: Oke bang, ditunggu lagunya. Aduh, kirain lupa ini.
1: Mau di skip.
0: Aduh.
4: Thank you. Waalaikumsalam.
0: Oke deh, kita lanjut lagi dari VCA atau WhatsApp. Satu lagi. Aduh, masih dari Kana Jawa ini minta diputarkan lagu Cinta Terakhir dari Ari Lasso katanya. Salamnya untuk pendengar aja. Oke, kan nanti kalau ada waktu kita putarkan ya. Soalnya ini sudah hampir ya.
1: Iya.
0: Hampir mendekati formasi pukul 12. Kita lanjut lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Yerkando dan tak terasa kebersamaan kita dari pagi hingga menjelang siang hari ini sudah berada di penghujung acara ya Nisa ya.
1: Iya.
0: Oke, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah merequest lagu titip-titip salam dari pagi sampai siang hari ini. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Nisa ini, kata-kata terakhir.
1: Kalau ada salah minta maaf.
0: Aduh,
1: udah.
0: Betul ya. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan ringan pada Kamis. Berdasarkan situs resmi BMKG, menyebutkan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Bandung, Banjarbaru, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Makassar, Mamuju, Manado, dan Mataram. BMKG juga memperkirakan cuaca berawan di Kota Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Denpasar, Jayapura, Jayawijaya, Kendari, Manokwari, Merauke, Palu, Surabaya, dan Yogyakarta. Sementara cuaca di Kota Bandar Lampung diperkirakan cerah. Kemudian cuaca di Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur diperkirakan cerah berawan hari ini. Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya hujan petir di Kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Sedangkan di Kota Padang diperkirakan akan terjadi petir. Sementara cuaca di Kota Tanjung Selor berpotensi udara kabur. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raul semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raul Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rao, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan tahu, semoga informasi ini bermanfaat ya.
0: This is the greatest. So, this is my face.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
4: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
5: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
4: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo! Segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Halo, Nak.
5: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
4: Ibu, lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
5: Iya, Bu.
6: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.

5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.

rekan Rao suka ngemil yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan-rekan, itu dia ya pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mau buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas son Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: Network.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Masuk musim haji, biasanya yang repot bukan cuma calon jamaah hajinya, tapi yang di rumah juga ikut kepikiran. Lagi di mana? Ibadahnya lancar apa enggak? Perasaan rindu dan khawatir campur jadi satu. Tapi sekarang, kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat haji, tenang aja. Dengan Romex Haji, kamu tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia. Dengan masa berlaku hingga 50 hari. Selain itu, ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah, kerabatmu tetap bisa ngerasain hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan nyaman. Paket roaming haji ini juga bisa kamu kirim dari Indonesia loh. Tinggal kirim dari My Telkomselmu atau dari outlet terdekat. Info lengkapnya cek di sel.id/haji2026. Bisa juga hubungi bintang 266 pagar atau kunjungi posko Haji Telkomsel yang berada di kota kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Rao. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali ya rasanya Ica bisa dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Yang tentunya dalam program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Rao FM, Ketabo Ketabo. Mulai pukul 14 siang ini hingga pukul 16 sore nanti ya. Rekan Rao di siang hari ini tentunya di lagu Batak dan juga Tapsel. Silahkan hubungi kami di 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo, kita butuh Sidimpuan.
1: Halo, kita butuh Sidimpuan, kita butuh Rao FM, Ica.
0: Kita butuh Bang Boru. Gimana kabarnya Bang Boru hari ini?
1: Kabarnya kurang sehat, lantaran haridang.
0: Oh iya, panas banget ini Bang Boru di sini juga, haridang banget memang. Iya, mau request lagu apa ya? Nih? Iya sendiri Emang Boru.
1: Emang Boru temanmu itu mau?
0: Oh boleh. Mau request lagu apa nih Emang Boru?
1: Lagu Batak.
0: Iya Emang Boru, yang judulnya?
1: Tunda Sikola.
0: Dari siapa itu Mang Boru?
1: Forem Sihombing, piciring titik-titik. Namo saya itu.
0: Forem Sihombing.
1: Iya ya.
0: Forem, bentar ya Mang Boru, Ica cari dulu. Mang Boru bisa diulang tadi judulnya apa Mang Boru?
1: Nasundat Sikola judulnya.
0: Nasundat dari Sikola. Oh iya Mang Boru, ini ada duit dia Mang Boru. Oke Mang Boru, salam-salamnya untuk siapa ini Mang Boru?
1: Kalau salam-salamnya lantaran udah agak lama nengok-nengok lagunya. Buat gitar betul aja lapornya.
0: Oke Mang Boru. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita angkat lagi, ada dari via telepon. Halo, kita buat Sidimpuan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita buat Ketabo, Mama. Dengan Ica, Mama.
2: Dengan Ica, sendiri ya?
0: Iya, lagi sendiri, Mama, ini.
2: Oh, iyalah.
0: Gimana kabarnya, Ma?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya betul, alhamdulillah ya. Mau request apa nih Mama?
2: Iya lagu
0: Haholong Yau. Dari?
2: Iya, Likmanulang.
0: Oke, ada nih Mama lagunya, salam-salamnya ada. Untuk siapa ini?
2: Salamnya buat kita berdua adalah Ica.
0: Oke.
2: Makasih Ica.
0: Sama-sama, waalaikumsalam Mama. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Halo, kita butuh Sidimpuan. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Kak Rina di Stamiang.
0: Oh, Kak Rina. Apa kabar, Kak?
3: Sehat, Dek. Adiknya
0: kabar
3: apa?
0: Kabar sehat juga, walaupun panas banget hari ini ya. Mau request lagu apa, Kak, ini?
3: Morikus lagu Batak.
0: Yang judulnya?
3: Ladi Pabinor Hatina Pogoson.
0: Oke, ini mau dari siapa nih Kak? Ada dari Flora. Gimana?
3: Yang laki-laki penyanyinya
0: Jen Manurung. Oke Kak, ada ini lagunya. Salam-salamnya untuk siapa nih Kak?
3: Buat pendengar setia FM aja deh.
0: Oke, nanti kita putarkan lagunya ya, Kak. Oke, kita lihat dari via chat WhatsApp. Oh, ternyata masih ada yang bergabung dari ini. Halo, kita butuh si Dimpuan.
4: Kita butuh si Dimpuan.
0: Ketabo, dengan siapa di mana ini?
4: Dengannya.
0: Dengan siapa ya? Siapa ya?
4: Dengannya Abi aja.
0: Abi?
4: Iya.
0: Oh. Oke, gimana kabarnya nih, Bang?
4: Kabarnya kabar baik.
0: Kabar baik. Oke.
4: Okay. Apa nih?
0: Gimana, Bang?
4: Apa? Ini dengan siapa?
0: Oh, dengan Ica, Bang. Putus-putus tadi suaranya.
4: Ica, ya udah. Oh, mau request lagunya Mandeling lah, Kak, dengan lagunya Bayo Regar itu.
0: Bayo Regar.
4: Ririna Sutri. Iya, ada.
0: Sebentar.
4: Yang dari Ririna Sutri.
0: Oh ya, bentar ya. Kita lihat dulu ini.
4: Bayo Regar atau apa judulnya, lupa kok. Pokoknya
0: oh, iya.
4: Dari Riri Nasution.
0: Riri ya?
4: Iya.
0: Oh iya, oke, Bang, ada ini lagunya, Bang. Salam-salamnya untuk siapa ini? Gimana, Bang?
4: Judulnya apa?
0: Abang Regar.

0: aja lah.
1: Iya. Gimana kabarnya nih Mama?
0: Kabarnya kabar sehat.
1: Kabar sehat, ya betul.
0: Iya.
1: Mau request lagu apa nih Ma?
0: Mau request lagu Batak yang judulnya apa lah ya?
1: Apa ya enaknya? Batak.
0: Apa yang enak kita dengar ya?
1: Apa ya kita lihat Batak, mau Batak ya Mama?
0: Iya.
1: Ada baru Batak Nauli dari The Boys Trio dengan Marbada. Aduh, tanda tanya. Apa nih lagi ya? Dari
0: tanda
1: Jerman.
0: Tanya itu lagu Batak.
1: Oh enggak Mama, salah. Sada di antara dua, ada juga dari Style Voice Mama.
0: Itu lagu Batak.
1: Iya. Dari
0: Sada
1: Style
0: di Voice. Antara dua.
1: Iya Mama. Sada di antara dua.
0: Oh. Oh, itulah dulu kita putar ya.
1: Oke Mama, siap. Nanti kita putarkan lagunya. Salam-salamnya untuk siapa nih Mama?
0: Di salamnya untuk kita berdua aja lah ya.
1: Oke Mama, ditunggu lagunya.
0: Makasih, ditunggu lagunya.
1: Sama-sama Mama. Oke, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rawa FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo! Kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Stop.
1: Kenapa?
0: Aku mau turun.
1: Loh, kenapa?
0: Aku mau kita udahan aja.
1: Maksudnya?
0: Aku mau kita putus.
1: Kenapa?
0: Aku udah bosan.

0: Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan RAW, kita masuk ke segmen kedua ya. Masih dalam program Kata Putus Dimpuan ya tentunya. Oke, di sini sudah ada yang bergabung. Kita baca dulu dari via chat WhatsApp. Dari Bang Cevis di Panyanggar, katanya mau request lagu Saling Cinta by Elina Syaputri. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja, makasih Ca. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, kita lihat dulu lagi. Ini katanya ada mau request lagu yang judulnya Holong Panimpuli, Kak. Salam-salamnya untuk pendengar setia aja. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Kita beralih ke telepon dulu. Halo, Kata Putus Dimpuan.
1: Halo, Turawai, mengalih sini, Cak.
0: Ketabo, Bang Borkat. Gimana kabarnya nih, Bang?
1: Biasa.
0: Biasa terus. Biasanya ini gimana, Bang?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, ya. Bang, boleh dijauhin HP-nya dari radio? Oke, udah. Gimana? Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagu Batang.
0: Yang judulnya?
1: Dangbo Ibu dan Makatai.
0: Dangbo Ibu dan Makatai dari Marsada Trio nih?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih, Bang?
1: Ya, salam-salam untuk yang ini ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan. Holong Panimpuli. Kita lihat dulu dari via chat WhatsApp. Kita beralih ke telepon dulu. Sudah ada yang bergabung ini. Halo, Kata Putus Dimpuan.
1: Kata Putus FM.
0: Ketabo. Dengan siapa di mana ini?
1: Ica.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya nih, Bang?
1: Alhamdulillah lagi KO.
0: Aduh, alhamdulillah tapi lagi KO. Gimana nih ceritanya?
1: KO dari matahari, panas-panas.
0: Ih, betul. Panas banget dari tadi ya, Bang.
1: Mana Terik. Kawan si Ririn, Marlam, bis kalian?
0: Bukan. Ririnnya lagi, ini kebetulan, Bang, dia lagi sakit. Jadi nggak bisa datang dia.
1: Allah menyembuhkannya.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagu Winda Sari Harahap.
0: Winda Sari yang judulnya?
1: Apa kemarin judulnya? Oh, sebentar.
0: Kita cari dulu Winda.
1: Lagu lama itu.
0: Oh iya, sebentar. Holong Nadi Rohaki nih, Bang.
1: Holong Nadi Rohaki.
0: Oke, salam-salam.
1: Holong Nadi Rohaki enggak tahu.
0: Aduh. Belum Udah. Ketemu ya, Bang?
1: Iya.
0: Aduh, nanti pasti ketemu, iya kan?
1: Amin.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih, Bang?
1: Buat Ica aja deh.
0: Oke deh, ditunggu lagunya. Iya, betul.
1: Burung puyuh, cenderawasi. Thank you, terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Tiba-tiba pantun ya. Oke, kita lihat dari via telepon lagi. Halo, Kata Putus Dimpuan.
2: Ketabo.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Marti di Tabaran.
0: Aduh, berisik nih, Bang ya.
2: Marti di Tabaran.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Bang?
2: Sehat,
0: alhamdulillah ya. Mau request gimana, Bang?
2: Dari Style Voice.
0: Style Voice yang judulnya?
2: Unang Jason Amang Mom.
0: Gimana, Bang? Bisa diulang?
2: Unang Jason Amang Mom.
0: Style Voice. Unang.
2: Unang Jason.
0: Oke nih, Bang, ada lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini? Oke, Bang, ditunggu lagunya. Oke, Oke, itu dia rekan Rao. Sepertinya kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 RAW FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi mak.
1: Wih, na cikas-cikas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, na giot pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Orang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah, tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
1: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
0: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
1: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
0: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
1: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
6: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, bantuan UKT, beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, beasiswa Bank Sumut Syariah, beasiswa Basnas, beasiswa BLU Tahfiz, dan beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
7: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: beda. Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Aliasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my station.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wai.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara melaksanakan studi tiru pengelolaan komoditas serai wangi ke Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai langkah strategis dalam mengembangkan industri turunan tanaman tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 13 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Bupati Madinah, Saipullah Nasution, didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Rombongan yang turun serta antara lain Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mukhtar Afandi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kedatangan mereka disambut Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, bersama jajaran OPD setempat. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengelolaan serai wangi secara komprehensif, mulai dari proses budidaya hingga pengolahan menjadi produk bernilai tambah. Saat ini, program pengembangan serai wangi di Madinah telah memasuki tahap awal berupa sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat di 9 kecamatan yang ditetapkan sebagai sentra budidaya. Garut dipilih sebagai lokasi studi tiru karena daerah tersebut telah lama mengembangkan serai wangi, termasuk pengolahannya menjadi produk jadi sejak dekade 1970-an, bahkan berhasil menembus pasar ekspor. Dalam agenda tersebut, rombongan juga mengunjungi koperasi produsen multipihak, Krasana Rashidah Mandiri, salah satu pelaku usaha yang memproduksi minyak atsiri berbahan baku serai wangi. Selain berdiskusi mengenai tata kelola kelembagaan dan strategi pengembangan usaha, rombongan turut meninjau langsung proses budidaya dan penyulingan tanaman serai wangi. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM Your Lifestyle. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat. Ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. This

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.
2: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
2: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun.
3: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Yes.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

bakar senantiasa berprinsip di atas jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak diangkat menjadi khalifah Rasulullah, dia tidak pernah membiarkan kezaliman atau kemungkaran merajalela, baik besar maupun kecil, demi menjaga kemurnian agama Islam. Semua itu dilakukan sebagai cerminan rasa tanggung jawab terhadap rakyat dan sebagai sarana pendidikan terhadap orang-orang yang dipimpinnya.

0: ketika harta rampasan perang atau ganimah yang didapatkan kaum muslimin semakin banyak, sehingga pernah didapatkan perhiasan-perhiasan mahal milik wanita bangsa Romawi, beliau bagikan kepada wanita Madinah secara merata, termasuk kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mendapat hadiah baju wol panjang yang tidak dimiliki wanita-wanita Madinah pada masanya. Pakaian sejenis itu sering dipakai oleh para permaisuri di kerajaan Persia atau Imperium Romawi, sehingga tampak mempesona dan memikat. Bentuknya panjang dan bagian belakangnya tampak lebih sempit. Aisyah melukiskan perasaannya. Aku mencoba bajuku, lalu kupandangi baju itu sambil memerhatikan bagian belakang. Selang beberapa lama, masuklah Abu Bakar sambil berkata, "Wahai anandaku, apakah engkau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan menatapmu saat ini? Mengapa wahai ayahanda?" Ayahanda pun menjawab, "Tahukah seorang hamba, jika dihinggapi penyakit sombong, gemar perhiasan duniawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka sampai dia meninggalkannya." "Baikkah aku akan segera melepas baju itu, lalu akan aku sedekahkan?" Ayahku lalu berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosamu." Begitulah kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Sosok pendidik, pemimpin, suri teladan, orang yang zuhud, ahli ibadah, serta selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan terus mendorong pelaku usaha sektor kuliner untuk melengkapi legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Upaya ini sejalan dengan target peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Berdasarkan data terbaru, Dinas

PLI, 56303 telah terdaftar secara resmi dan tersebar di 5 kecamatan di Kota Padang, Sidimpuan. Daftar tersebut dirilis secara terbuka oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Sidimpuan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Langkah ini diharapkan menjadi pemicu

kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: 105 FM. This
1: is the greatest. What's up?
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. Let's go.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: Sian dia duho kele, sokonda belanja do widaon.
5: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
4: Tola do madegi kele.
5: Tola matong kele, ligi ma.
4: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
5: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
4: Toko aha makele gwarna?
5: Tangion da kele.
6: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
5: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
6: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
7: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://paskasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo! Kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
8: Jangan kemana-mana ya, kita
1: tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi.

0: Kisa, inspiratif sahabat.
1: Perhatian Umar terhadap rakyatnya tidak mengenal siang malam. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kenyamanan rakyatnya. Dia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka, agama mereka, dan kehidupan mereka. Anas bin Malik pernah bercerita. Ketika Umar sedang melakukan ronda di Madinah, dia melewati sebuah tempat. Di sebuah rumah yang berada di tempat tersebut, dia menemukan seseorang yang kemarin belum ada di tempat itu. Dia mendekati rumah itu dan mendengar suara rintihan seorang perempuan. Umar pun melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di sana. Dia kemudian mendekati laki-laki itu yang mengucapkan salam kepadanya. Sesudah itu dia bertanya, "Siapa lelaki ini?" Dia menjawab, "Seorang lelaki dari suku pedalaman. Aku datang kepada Amirul Mukminin untuk meminta pertolongan. Suara apa yang aku dengar dari rumah ini?" Lelaki itu menjawab, "Pergilah urus dirimu sendiri." Umar kembali bertanya, "Suara apakah ini?" Lelaki itu menjawab, "Perempuan yang baru melahirkan." Umar bertanya lagi, "Apakah ada seseorang yang menemaninya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ada." Umar pulang ke rumahnya.

Kemudian dia berkata kepada istrinya, Umi Kulsum binti Ali, apakah kamu punya biaya yang dikirimkan Allah kepadamu? Apa yang sedang terjadi? Tanya Umi Kulsum. Ada seorang wanita tidak dikenal yang hendak melahirkan, tapi tidak ada seorang pun yang menunggunya. Baiklah, apa yang kau inginkan? Tanya Umi Kulsum. Ambillah olehmu apa yang pantas untuk wanita ketika melahirkan, yaitu kain lap dan minyak. Umi Kulsum datang, membawa kendi yang berisi makanan, minyak dan biji-bijian. Kemudian mereka ke tempat wanita yang melahirkan itu. Sesampai di sana, Umar berkata kepada istrinya, masuklah di kamar wanita itu. Bersama laki-laki tadi, Umar ikut membantu dan berkata kepadanya, nyalakan api untukku. Dia pun menyalakan api. Kemudian Umar meniup api itu sehingga air dalam kendi itu mendidih. Sedangkan asap api itu mengenai janggut Umar. Beberapa saat kemudian, wanita itu melahirkan.

0: Wahai Amirul Mukminin, sampaikan kabar gembira kepada sahabatmu itu atas kelahiran anaknya, kata Umi Kulsum. Saat lelaki itu mendengar nama Amirul Mukminin, dia pun lantas memuliakan dan bersikap hormat kepadanya. Umar berkata, bersikaplah sewajarnya. Umar lantas membawa kendi untuk ditaruh di depan pintu dan berkata, berikan makanan dalam kendi itu kepada wanita itu. Umi Kulsum pun mengeluarkan sebagian makanan dari kendi untuk diberikan kepada wanita yang baru melahirkan. Umar pun memberikan sebagian makanan dalam kendi itu kepada lelaki itu dan berkata, makanlah, malam ini engkau tidak tidur. Lelaki itu menuruti perintah Umar dan setelah itu Umar berkata kepada Umi Kulsum, keluarlah istriku. Lalu Umar berpesan kepada lelaki itu, besok pagi-pagi engkau datang menghadap kami. Kami ingin memberimu pekerjaan agar engkau dapat hidup layak. Lelaki itu menerima pekerjaan yang diberikan Umar dan dia mendapatkan upah dari pekerjaannya itu.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: 난 주호진 씨가
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.
2: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay."
2: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun.
3: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan. Tentu sudah banyak pula nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan. Pandangan hidup, keuletan, ketangguhan, ide-ide kreatif, dan strategi meraih sukses tentu saja menjadi guru yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang ditulis para pujangga dan juga filsuf, bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan ketekunan serta ketabahan hati akan mempercepat tercapainya cita-cita atau tujuan hidup. Nah, Insan Edukasi, tokoh kita kali ini adalah tokoh penting dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Beliau memiliki moto hidup sederhana.
2: Sebetulnya moto saya itu sederhana ya. Saya rumuskan dengan kata-kata bahwa hanya orang yang diam yang tidak pernah salah. Tetapi diam itu suatu kesalahan.
1: Insan Edukasi, siapakah beliau? Ya, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, Bapak Dr. Andes Sugito MSI, yang akrab dipanggil Pak Gito. Beliau lahir di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul tanggal 1 Februari 1950. Merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Yang menarik, dari 9 bersaudara tersebut, 8 diantaranya adalah guru. Pendidikan formal Pak Gito diawali SR Ponjong 4, kemudian SMP 1 Ponjong, lalu SMA Negeri 1 Wonosari. Tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Gito mendapatkan beasiswa dari Depdiknas untuk program S2 di UGM pada program studi psikometri dengan konsentrasi tes-tes prestasi belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Selain pendidikan formal tersebut, tentu saja pertama kali Pak Gito memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya.
2: Saya kebetulan di rumah saya itu ada langgar tahu ya, surau, sehingga ya kehidupan saya begitu marib itu sudah di surau dulu. Tidurnya juga di surau. Seumur saya itu dulu nggak ada anak sekolah SMP SMA itu tidur di rumah. Semua tidur di surau itu. Dan surau itu sekarang jadi masjid, sehingga kan untuk ngepos anak-anak muda itu banyak yang di surau itu. Malam hari apalagi terutama.
1: Meski keluarga Pak Gito sederhana, tapi dari sisi ekonomi boleh dibilang cukup. Pada waktu itu, banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Tapi Pak Gito bersama 9 saudaranya relatif cukup dalam memperoleh sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, kedua orang tua Pak Gito selalu menanamkan kebersamaan. Contohnya, pada saat makan, satu sama lain harus memikirkan saudara-saudaranya. Berapa lauk yang tersedia, kesembilan bersaudara itu harus mendapatkan dalam porsi yang sama. Disiplin, ketaatan pada kebersamaan yang ditanamkan orang tua Pak Gito sangat berkesan sampai kini.
2: Ya, disiplin itu artinya apa? Ketaatan dan kedisiplinan keluarga dan kebersamaan yang saya anggap luar biasa. Sekarang mungkin kalau saya punya anak 9, pusing saya.
1: Insan Edukasi, Cita-cita Pak Gito sejak kecil adalah menjadi guru. Cita-cita itu kesampaian, bahkan menjadi kakandep dan kepala dinas.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam Kisah Tokoh. Meski Pak Gito berhasil menduduki puncak tertinggi di jajaran Dinas Pendidikan Nasional DIY, tetapi ternyata perjalanan menuju ke sana cukup berliku.
1: Jadi saya ini waktu lulus teori sarjana muda, belum skripsi. Dulu itu kan sarjana muda, terus 2 tahun lagi S1, sekarang kan 4 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Jogja, yang di jalan sini, Sarosetan itu. Saya dulu kebetulan bekerja di administrasi keuangan, dan saya menekuni di sana sampai 7 tahun. 72 awal sampai 79. Itu kerjanya cukup ketat, perusahaan kan, setengah 8 sampai jam setengah 4. Saya keluar karena saya diterima pegawai negeri.
0: Pertama kali Pak Gito menjadi PNS di bagian perencanaan Kanwil Depdiknas. Meskipun waktu itu Pak Gito sudah sarjana muda sejarah, namun karena formasi penerimaan untuk guru sejarah tidak ada, maka Pak Gito menggunakan ijazah SMA-nya. Waktu itu Pak Gito sempat merasa kecewa karena rekan-rekan seangkatannya telah menjadi guru, namun Pak Gito justru kerja kantoran di bagian perencanaan. Baru beberapa tahun setelah itu, Pak Gito sadar kalau menjadi guru, kedudukan tertinggi kepala sekolah, paling tinggi lagi pengawas. Namun dengan bekerja di kantor, karir Pak Gito lebih cepat dibanding rekan-rekan seangkatannya, karena jabatan terakhir Pak Gito adalah kepala dinas.
1: Jadi ini suatu pengalaman yang saya anggap skenario Tuhan, Pak. Yang kedua, belum tentu pekerjaan yang tidak kita senang tidak membawa karir. Ini pengalaman saya jadi pegawai negeri. Ini begitu saya masuk PNS, saya minta izin pimpinan saya bisa kuliah. Di sela-sela waktu bekerja, 83 saya lulus S1 baru, terus penyesuaian ijazah 84. Sarjana saya itu dipakai 84 kepegawaiannya ya. Nah, saya tahun 90 itu promosi menjadi kasubag penyusunan rencana dan program. Dulu Kandep ya, Kandep Kota Yogyakarta. Waktu saya menjadi kasubag itu ada tes pendidikan S2 di UGM Psikometri. Nah, saya daftar dan lulus. Sehingga waktu itu terjadi perang batin, saya meneruskan kuliah dengan meninggalkan jabatan. Padahal orang dulu jabatan itu sering dianggap hebat gitu loh. Kok sudah di tangan kok malah beasiswa dari pemerintah itu harus melepas jabatan. Orang-orang rata-rata nggak berani ngambil, kecuali ke luar negeri. Kami rela kehilangan jabatan, diberi izin kuliah itu. Alhamdulillah 2,5 tahun nggak sampai lulus, akhirnya menjadi kakandep di Gunung Kidul. Tepatnya 1 Juni 2004, itu saya di

0: dipercaya oleh Sultan untuk menggantikannya sampai dengan 15 Februari 2008 kemarin.
1: Insan edukasi, selama Pak Gito menjabat sebagai Kakandep Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, staf Pak Gito punya kesan seperti berikut.
2: Saya Bapak Suharminto. Ya, sewaktu saya masih jadi anak buahnya dulu, waktu saya menjadi pendidik kebudayaan itu belum mendapatkan inventaris sepeda motor. Nah, setelah ganti Pak Sugito itu, saya diberi inventaris sepeda motor.
3: Saya kenal Pak Gito sebagai pribadi yang low gitu, yang mau bergabung dengan apapun, mau berkombinasi, artinya dia mau berkolaborasi, mau juga dia bergaul dengan siapapun.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Berhasil mengemban tugas di jajaran pemerintahan, lebih-lebih di sektor pendidikan, dan dapat diselesaikan hingga purna tugas, tentu sebuah prestasi tersendiri bagi sosok Pak Gito. Keberhasilan itu, selain dibekali dengan doa, diikuti juga dengan upaya menjaga kesehatan serta menekuni hobi yang mendukung.
1: Hobi saya itu ada dua yang sangat saya tekuni. Gerak jalan jogging pagi, hampir saya setiap pagi jogging, dan itu olahraga yang paling murah tapi sehat. Yang kedua membaca.
2: Itu saya banyak sekali, dan koran juga masalah langganan banyak. Karena hobi membaca novel yang namanya Ayat-Ayat Cinta, Sang Pemimpin, Paskar Pelangi, Bandar, itu loh yang novel santai. Seperti itu saya sangat-sangat senang. Karena apa? Karena itu kan sebetulnya gambaran keadaan. Penulis itu sebenarnya bukan ngarang, tapi dia melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat, hanya dikemas dalam bentuk fiksi.
0: Karena kegemaran membaca itulah, Pak Gito memiliki penulis favorit semacam Andrea Hirata yang dinilainya bahasanya bagus dan jok-joknya menarik. Sedangkan penulis senior yang dikagumi Pak Gito adalah Kunto Wijoyo, terutama buku Khutbah di Atas Gunung. Kegemaran membaca Pak Gito mengantar dirinya menjadi juri atau tim penilai dalam lomba resensi buku serta pemilihan raja dan ratu buku. Dua hobi tersebut sampai kini masih ditekuni. Insan Edukasi, Pak Gito juga punya pengalaman berkunjung ke lima benua. Kemana sajakah itu?

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Lima benua pernah dikunjungi oleh Pak Gito. Nah, kemana sajakah itu? Dan bagaimana kesan Pak Gito dalam kunjungan tersebut?
2: Saya pernah berkunjung ke lima benua. Ke Eropa pernah, bahkan tinggal di sana 4 bulan pernah. Di Amerika pernah, di Afrika pernah, di Australia 4 bulan pernah. Kalau Asia banyak ya, seperti Singapura, Malaysia, Tokyo, Beijing, Saudi Arabia, Australia. Baru tahun 2006, saya itu begini. Mesir itu kan terkenal kebudayaan kumur. Ada sphinx, ada apa itu, piramid, ada mumi. Kok saya nggak pernah lihat ternyata. Saya tinggal di Mesir 3 hari. Memang luar biasa. Peninggalan itu tertata rapi dan isi sphinx itu yang namanya mumi masih bisa dilihat sebelah. Yang namanya tempat tidur dari emas itu lengkap. Perhiasan emas disimpan dalam museum Egypt itu menjadi kebanggaan yang orang masuk itu antik dan yang luar biasa.
1: Insan edukasi, pengalaman kunjungan ke lima benua dan ketakjuban Pak Gito saat berkunjung ke Mesir menjadi pelajaran bagi kita bahwa peninggalan purbakala, sejarah dan apapun itu, seyogianya dipelihara agar menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Indonesia kaya akan peninggalan purbakala, cagar budaya, dan sejarah. Namun, tidak banyak yang terpelihara dengan baik agar menjadi daya tarik wisatawan. Nah, insan edukasi, selain mengemban tugas di Dinas Pendidikan Nasional DIY, Pak Gito juga aktif di berbagai organisasi. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Muhammadiyah, dan Himpunan Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial atau HISPC. Aktif di berbagai organisasi membawa Pak Gito pada sebuah pengalaman menarik.
2: Sampai umur 25 tahun, saya itu belum pernah download darah. Saya menganggap download darah itu sesuatu yang menakutkan. Waktu itu saya kebetulan jadi ketua umum pimpinan pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Waktu itu salah satu kegiatan ulang tahun. Mosok ketua umum mau melarikan diri. Takut saya sebetulnya. Yang terjadi bahwa saya harus memberi contoh pertama kali diambil. Dengan rasa takut. Ternyata donor darah itu tidak menakutkan. Ya hanya seperti disuntik, diambil itu. Nah, justru peristiwa yang menakutkan itu, akhirnya saya menjadi donor darah sukarela sampai sekarang.
1: Insan edukasi, pada awal program ini, Pak Gito menyatakan falsafah hidupnya atau moto hidupnya. Hanya orang yang diam, yang tak pernah salah. Tetapi diam itu sesuatu kesalahan. Lalu apa makna moto Pak Gito tersebut?
2: Artinya begini, kalau saya tidak berbuat, otomatis saya tidak pernah salah. Uang tidak berbuat kok salah. Tapi tidak berbuat itu sudah suatu kesalahan. Maka itu intinya, kita jangan takut berbuat sesuatu. Walaupun mungkin dalam perbuatan itu ada sedikit kesalahan.
1: Moto tersebut terus dipegang teguh hingga sekarang, sehingga meskipun sudah memasuki purna tugas, Pak Gito tidak ingin tinggal diam. Pak Gito masih ingin berbuat sesuatu dan tetap berhubungan dengan dunia pendidikan.
2: Tadi usia tua saya ini, setelah purna itu, saya masih berniat mendirikan suatu yayasan pengembangan pendidikan yang nanti akan kami himpun sehingga kami bisa menyumbangkan bisa suatu konsep-konsep, bisa suatu pelatihan-pelatihan bisa suatu pendampingan. Yang ini terus terang bahwa tempat itu sedang saya siapkan. Jadi saya sedang membangun suatu tempat kira-kira seluas 100 meter persegi itu di lantai tertentu, nanti akan saya pakai untuk yayasan, terutama di bidang pendidikan.
1: Itulah bukti bahwa moto Pak Gito tetap dipegang teguh dan dilaksanakan meskipun sudah purna tugas. Kepada insan edukasi, terutama kaum muda, Pak Gito menitip pesan.
2: Generasi muda ini benar-benar menggunakan masa mudanya untuk pertama menuntut pendidikan lewat formal. Yang kedua, melatih dirinya berorganisasi. Bagi saya itu merupakan latihan untuk pendewasaan seseorang dan melatih dirinya untuk bisa berbuat sesuatu. Hendaknya jadi diri bangsa Indonesia supaya tetap kuat. Boleh kita menyerap pengaruh asing tapi selektif. Mana yang bisa dipakai dan tidak. Generasi muda itu kan pada saatnya akan mengganti yang tua-tua. Maka siapkan pengalaman-pengalaman yang baik.
1: Nah, insan edukasi, ada banyak nilai kehidupan dan teladan yang dapat kita petik dari Bapak Dr. Andes Sugito MSI, mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY. Insan Edukasi, sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station yang pada sini pun 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar setia Raw FM dimanapun anda berada di malam hari ini. Semoga hari kalian berjalan baik ya rekan Raw. Dan kalaupun mungkin terasa berat di hari ini, semoga malam ini bisa jadi tempat untuk sedikit beristirahat pastinya. Oke, saya Wanda dan juga ada teman saya. Siapa namanya?
1: Layla.
0: Yes, ada Layla juga yang menemani ruang dengar kamu tentunya di malam hari ini dalam 1 jam ke depan. Yeah. Dan ya seperti biasa, kita bakal berbagi cerita, lagu-lagu terbaik dan tentunya menemani kamu yang masih terjaga atau entah sedang bekerja, belajar. Lagi di jalan sambil dengerin kita. Dan hati-hati juga yang sedang dalam perjalanan ya, atau mungkin hanya sekedar menikmati sunyinya malam ini pastinya ya. Yeah. Oke, untuk malam ini tarik nafas dulu ya. Yeah. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Buat secangkir kopi atau mungkin teh hangat, iya, yang mungkin yang bisa melegakan kehausan kamu di malam hari ini. Dan biarkan mungkin musik berbicara lebih dulu, karena di sini setiap lagu punya cerita dan setiap pendengar punya tempat pastinya. Oke, di sini kita bakalan apa ya? Kita ngapain di malam ini, Layla?
1: Request malam ya, Kak?
0: Yang mau request malam boleh langsung request di 08229996105 ya rekan Rao. Mungkin menunggu requestannya rekan Rao FM. Ini Wanda cek and recheck dulu, pengen puterin lagu apa ya. Ini Layla pengen lagu apa nih? Mau lagu galau, dengerin lagu galau, lagu riang.
1: Lagu apa ya?
0: Atau mungkin ada requestannya rekan Rao, boleh aja ya melalui via chat WhatsApp. Ini kita cek-cek dulu, pengen lagu, ya udah deh Wanda pengen buat lagunya Devano aja, Rumah. Karena rumah adalah tempat ternyaman pastinya untuk kita semua ya kan Rao. So kalau gitu sembari menunggu requestan, kita ke lagu dulu. Stay tune terus di 105 Rao FM,
1: your lifestyle.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan ringan pada Kamis. Berdasarkan situs resmi BMKG, menyebutkan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Bandung, Banjarbaru, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Makassar, Mamuju, Manado, dan Mataram. BMKG juga memperkirakan cuaca berawan di Kota Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Denpasar, Jayapura, Jayawijaya, Kendari, Manokwari, Merauke, Palu, Surabaya, dan Yogyakarta. Sementara cuaca di Kota Bandar Lampung diperkirakan cerah. Kemudian cuaca di Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur diperkirakan cerah berawan hari ini. Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya hujan petir di Kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Sedangkan di Kota Padang diperkirakan akan terjadi petir. Sementara cuaca di Kota Tanjung Selor berpotensi udara kabur. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Ya, dia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini ya. Tepatnya di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12, Lia akan menyajikan lagu-lagu pilihan dan juga info-info yang menarik tentunya ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan Rau, tren mewarnai rambut semakin digemari oleh masyarakat, baik untuk mempercantik penampilan maupun sekedar bereksperimen dengan gaya baru. Namun tidak semua orang cocok dengan produk pewarna rambut. Tanda-tanda ketidakcocokan terhadap kucing rambut ini perlu diperhatikan agar tidak berdampak buruk pada kesehatan kulit kepala dan rambut. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 3 tanda cat rambut yang tidak cocok untuk Anda. Yang pertama, reaksi alergi. Salah satu tanda paling umum adalah reaksi alergi. Reaksi alergi bisa berupa kemerahan, gatal, ruam atau pembengkakan pada kulit kepala dan wajah. Bahkan sensasi panas atau terbakar saat proses aplikasi juga harus diwaspadai, terutama jika diikuti reaksi alergi serius. Kedua, kulit mengelupas. Selain reaksi alergi, kulit kepala yang terlalu kering dan mengelupas juga bisa menjadi tanda produk kucing rambut tidak cocok. Rambut yang rusak setelah pewarnaan, seperti kering, rapuh, atau kehilangan elastisitas, biasanya disebabkan oleh paparan bahan kimia dalam pewarna. Dan yang ketiga, rambut rontok berlebihan. Rambut rontok berlebihan setelah pewarnaan juga merupakan tanda kerusakan pada folikel rambut atau tanda rambut kucing yang digunakan tidak tepat atau tidak cocok. Oleh karena itu, tes alergi atau patch test sebelum menggunakan produk baru sangat dianjurkan. Bahkan jika pengguna sebelumnya merasa aman menggunakan produk yang sama.

0: Countess Diane. Seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17 pernah mengatakan, "Rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membungkam rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani."
1: Insan edukasi. Setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat

Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

Rekan Rau, salah satu tempat terpanas di bumi menjadi semakin panas hingga suhu rata-rata menembus 40,3 derajat Celcius dalam waktu 24 jam terakhir. Tempat terpanas di bumi itu terletak di Taman Nasional Death Valley, California, Amerika Serikat. Wilayah itu mengalami suhu terpanas sepanjang bulan Juni hingga bulan Agustus yang pernah tercatat. Death Valley berada di titik terendah Amerika Serikat, tempat cekungan Bentwater berada di kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut dan ditutupi dataran garam. Lokasi itu menyebabkan suhu yang sangat panas. Udara panas tidak dapat naik melewati pegunungan hingga yang curam di sekitar area tersebut dan terperangkap di lembah yang sangat rendah. Menurut siaran resmi National Park Service atau NPS, suhu yang berkelanjutan itu melampau rekor lama 40,1 derajat Celcius pada tahun 2018 dan 2021 lalu. Bulan Juli menciptakan atmosfer seperti oven ketika stasiun cuaca di Furnace Creek, California mencatat bulan terpanas yang pernah ada. Taman tersebut mengalami suhu panas selama 9 hari berturut-turut. Beberapa kali tercatat suhu di sana mencapai 51,7 derajat Celcius atau lebih tinggi. Pada musim panas ini, suhu tertinggi tercatat pada 7 Juli lalu dengan kisaran 54 derajat Celcius. Suhu panas tak hanya terjadi pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Suhu terendah rata-rata di malam hari mencapai 33,3 derajat Celcius, artinya tak banyak perubahan suhu berarti saat matahari terbenam. Petugas Taman Nasional Death Valley juga telah diminta untuk menangani sejumlah insiden terkait suhu panas tersebut, termasuk di antaranya 2 kematian yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Dalam insiden lain, seorang pria harus diselamatkan dari bukit pasir setelah kehilangan sandal dan mengalami luka bakar di kakinya yang terbuka. Pihak pengelola taman mengatakan suhu di atas 37 derajat Celcius ini akan bertahan hingga awal Oktober 2024.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara melaksanakan studi tiru pengelolaan komoditas serai wangi ke Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai langkah strategis dalam mengembangkan industri turunan tanaman tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 13 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Bupati Madinah, Saipullah Nasution, didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Rombongan yang turun serta antara lain Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mukhtar Afandi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kedatangan mereka disambut Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, bersama jajaran OPD setempat. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengelolaan serai wangi secara komprehensif, mulai dari proses budidaya hingga pengolahan menjadi produk bernilai tambah. Saat ini, program pengembangan serai wangi di Madinah telah memasuki tahap awal berupa sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat di 9 kecamatan yang ditetapkan sebagai sentra budidaya. Garut dipilih sebagai lokasi studi tiru karena daerah tersebut telah lama mengembangkan serai wangi, termasuk pengolahannya menjadi produk jadi sejak dekade 1970-an, bahkan berhasil menembus pasar ekspor. Dalam agenda tersebut, rombongan juga mengunjungi koperasi produsen multipihak, Krasana Rashidah Mandiri, salah satu pelaku usaha yang memproduksi minyak atsiri berbahan baku serai wangi. Selain berdiskusi mengenai tata kelola kelembagaan dan strategi pengembangan usaha, rombongan turut meninjau langsung proses budidaya dan penyulingan tanaman serai wangi. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM Your Lifestyle. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Hai rekan Raw, masih bareng Lia ya di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Korean makeup looks. Apa sih itu? Ya, di sini Lia akan menjelaskan ya. Korean makeup looks adalah riasan ala perempuan Korea Selatan yang memiliki hasil akhir ringan, dewi dan memberikan efek wajah tampak segar alami. Gaya riasan ini sangat cocok untuk digunakan untuk aktivitas sehari-hari sebab tampilannya masih terkesan natural. Nah, berikut beberapa ciri khas Korean makeup yang perlu kamu ketahui dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, kulit sehat dan dewi. Ciri khas dari Korean makeup look terdapat pada tampilan kulit yang bercahaya dan tampak sehat. Oleh karena itu, skincare menjadi prioritas utama sebelum mengaplikasikan makeup. Kedua, alis lurus dan natural. Berbeda dari tren alis tebal dan melengkung di barat, Korean makeup looks identik dengan alis lurus dan terkesan lembut serta natural. Pemilihan warna pensil alis pun cenderung disesuaikan dengan warna rambut agar terlihat harmonis dan tidak terlalu mencolok. Ketiga, mata minimalis dengan shimmer. Riasan mata dalam Korean makeup looks cenderung ringan dan simple. Warna-warna netral seperti coklat muda, peach, dan coral dengan shimmer lembut sering digunakan untuk eyeshadow. Keempat, blush on warna soft. Warna-warna blush on yang digunakan umumnya soft dan memberikan efek pipi merona alami. Warna peach, pink muda, dan coral menjadi andalan dalam riasan ini. Kelima, ombre lips. Salah satu ciri paling khas dari makeup perempuan Korean adalah teknik radiant lips atau ombre lips. Teknik ini identik dengan warna bibir yang lebih pekat di bagian dalam dan memudar di bagian luar. Teknik ini membuat bibir terlihat lebih mungil dan natural. Keenam, sentuhan akhir soft dan natural. Secara keseluruhan, gaya makeup ini menonjolkan konsep less is more. Korean makeup looks cenderung menggunakan produk yang minimalis. Makeup diatur agar terlihat effortless dan menonjolkan kecantikan alami tanpa terkesan berlebihan. Nah, rekan Raw, itu dia ya Korean makeup looks dan ciri khasnya.
0: This is the greatest. So, this my face.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Hai rekan Rau, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar orang dengan pipi cabi tidak dianjurkan untuk treat lift. Mengapa? Rekan Rau, treat lift atau tanam benang adalah prosedur non bedah yang mengangkat kulit kendur serta menstimulasi produksi kolagen untuk membuat wajah atau leher tampak lebih muda. Namun demikian, prosedur ini rupanya tak disarankan untuk semua orang. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Liman dari Eva Mauli Klinik. Beliau mengatakan orang muda dengan pipi yang cabi tidak dianjurkan untuk melakukan treat lift atau tanam benang. Menurutnya, orang-orang dengan pipi yang cabi memiliki jaringan lemak yang lebih tebal daripada pipi biasa. Pasalnya, jika dilakukan prosedur treat lift, maka dapat membuat pipi justru lebih cabi. Ini karena saat benang ditanam atau ditarik, jaringan lemak yang tebal dapat bergeser ke area lain di wajah. Alhasil, pipi akan terlihat lebih cabi karena distribusi lemak yang tidak merata setelah prosedur dilakukan. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwa treat lift pada dasarnya terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah treat lift dengan teknik tanam. Teknik ini bekerja dengan menanamkan benang di bawah kulit. Teknik ini berfokus pada stimulasi produksi kolagen sehingga kulit menjadi lebih kencang alami. Sedangkan jenis yang kedua adalah treat lift dengan teknik tarik. Teknik ini berfungsi untuk memindahkan dan menggeser bagian yang sebelumnya sedikit turun. Nah rekan Rau, itu dia ya informasi tentang orang dengan pipi cabi tidak dianjurkan untuk treat lift atau tanam benang.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: Litasluku minha subulan fijaja.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Umah hormati seluruh keluarga besar pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz, yang Umah sayangi seluruh teman-teman yang bergabung pada Zoom kali ini. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita bertemu kembali walaupun di jam yang berbeda. Hari ini kita akan membahas mengenai kiat atau cara agar kita tetap istiqamah. Langsung saja pembahasan kita pada hari ini teman-teman sekalian. Tentu saja dalam agama ini salah satu yang paling sulit adalah istiqamah. Makanya ketika kita sholat, kita selalu minta istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Sehari kita ucapkan sampai 17 kali. Atau mungkin teman-teman mengucapkan lebih daripada itu ketika teman-teman melakukan sholat-sholat sunnah. Artinya betapa pentingnya istiqamah dalam kehidupan kita. Mari kita bahas pada hari ini mengenai istiqamah. Apakah yang dimaksud dengan istiqamah, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat, teman-teman, istiqamah ini artinya kita menempuh jalan agama yang lurus, dia tidak belok kanan, dia tidak belok ke kiri. Istiqamah ini artinya atau bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir, batin, dan kita berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai istiqamah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya teman-teman lihat dalam surah Fusilat ayat ke-30. Keutamaan dari orang-orang yang istiqamah adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istiqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fusilat ayat 30 tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah. Apakah keutamaan orang-orang yang istiqamah, kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah pada pendiriannya, maka malaikat akan turun dan malaikat akan mengatakan, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi keutamaan dari orang-orang yang istiqamah adalah Allah janjikan syurga. Ada kalimat di sini teman-teman sekalian, ada kalimat jangan takut, jangan sedih. Maknanya apa? Maknanya adalah jangan takut kepada akhirat yang akan kalian hadapi nantinya. Dan jangan sedih dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Kalau kita meninggal dunia, sahabat-sahabat sekalian, kita tinggalkan keluarga, ayah, ibu, kita tinggalkan anak-anak, kita tinggalkan harta, kita tinggalkan yang lain-lain. Tapi untuk orang-orang yang istiqamah tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena para malaikat-malaikat yang akan mengurus semuanya. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang istiqamah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang dijanjikan. Dan orang-orang yang istiqamah ini akan mendapatkan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Berikutnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat Hasan Al-Basri ketika beliau baca ayat di atas, ya, ayat Fusilat ayat ke-30, beliau langsung berdoa supaya istiqamah. Jadi doa istiqamah ini banyak sekali teman-teman sekalian. Salah satu doa istiqamah yang diucapkan oleh Hasan Al-Basri adalah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, ya Rabb. Maka berikanlah keistiqamahan kepada kami. Bagi orang-orang yang beriman, kita akan sangat takut kalau kita sudah mulai berbelok. Dan manusia biasa, kadang kita belok, kadang kita salah. Tapi orang-orang yang beriman cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya cepat, insya Allah. Kalau kita lihat ada ayat yang serupa atau hampir mirip dengan surah Fusilat ayat ke-30 tadi, berkenaan atau berkaitan dengan istiqamah, juga kita bisa lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai ke-14 mengenai keutamaan orang-orang yang istiqamah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 yang berisi informasi mengenai keutamaan orang-orang yang senantiasa istiqamah? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan mereka tidak berduka cita. Mereka itulah para penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Istiqamah tidak mudah, teman-teman sekalian. Konsisten, persistence itu tidak mudah. Tapi kalau teman-teman istiqamah, kata Allah, balasannya adalah syurga. Teman-teman sekalian, kita lihat. Pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku agama Islam ini. Yang dengan engkau ajarkan ini atau engkau beritahu ini, aku tidak perlu lagi bertanya kepadamu atau kepada orang lain setelahmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah." Jadi kunci dari agama ini adalah kita beriman kepada Allah dan kemudian istiqamah, konsisten dalam menjalankan apa yang kita tahu. Walaupun pasti dalam perjalanan kehidupan kita sudah tahu, tapi tetap kata Allah nggak boleh, tetap kita lakukan. Allah larang, tetap kita jalankan. Ada manusia ini kadang-kadang futur, teman-teman sekalian. Kita malas beribadah, jenuh beribadah itu ada. Namanya manusia biasa. Makanya tadi kata Rasul, kalau engkau berkata aku beriman kepada Allah, berjuang dan berusaha untuk tetap istiqamah. Sebelum kita membahas atau membicarakan mengenai cara agar kita bisa istiqamah, kita harus tahu dalam proses perjalanan ibadah kita atau proses kehidupan kita bukan manusia sempurna, sahabat-sahabat sekalian. Kita ingin istiqamah, tapi pasti dalam keistiqamahan kita ini ada kurangnya. Kadang-kadang istiqamah kita juga tidak bisa 100% karena kita manusia biasa. Setiap anak Adam ini berbuat dosa. Pasti ada salahnya. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan kita? Keistiqamahan kita yang kurang. Konsisten kita yang kadang-kadang juga nggak sempurna. Bagaimana cara menutupinya? Dengan istighfar. Pembahasan mengenai istighfar sudah kita bahas minggu lalu. Jadi umat tidak berpanjang-panjang mengenai pembahasan istighfar. Tapi istighfar ini teman-teman bisa lihat dalilnya dalam surah Fusilat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, kata Rasulullah, diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, maka istiqamah pada jalan yang lurus dan mohon ampun kepadanya. Jadi istiqamah itu pasti selalu bergandengan dengan istighfar. Kita ingat pembahasan yang kemarin ya teman-teman sekalian, seminggu lalu mengatakan istighfar itu juga kita lakukan setelah kita beramal salih. Harus beristighfar untuk menambal atau menutup kekurangan amal salih kita. Begitu juga dengan istiqamah. Kita tidak bisa 100% istiqamah, kita manusia biasa banyak salahnya. Maka istiqamah ini terus bergandengan dengan istighfar. Makanya hamba Allah, nasihat untuk diri umat sendiri, kita perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita enggak istiqamah. Kenapa? Karena kadang amal soleh kita enggak sempurna. Kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan yang mungkin kita enggak sadari. Perbanyak istighfar. Dalilnya apa? Dalam surah Fusilat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk kita senantiasa beriman kepada Allah dan kemudian beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan keistiqamahan, ada kurangnya dalam istiqamah kita. Sekarang kita akan membahas teman-teman sekalian mengenai kiat agar kita tetap istiqamah atau cara agar kita tetap istiqamah. Apa-apa saja caranya? Yang pertama, tentu saja kita berusaha untuk memahami
dan mengamalkan kalimat dua kalimat syahadat ini dengan baik dan benar. Kalau kita betul-betul tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Teman-teman ucapkan, teman-teman hayati, teman-teman renungkan kalimat itu, maka itu bisa menjadi salah satu cara agar teman-teman bisa istiqamah. Teman-teman lihat, dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu, ucapan kalimat syahadat itu, di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Artinya di sini, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengucapkan kalimat, ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, kami bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Engkau, ya Allah. Kalimat itu tidak hanya di lisan saja, tapi kita hayati, teman-teman sekalian, itu akan berdampak besar kepada kehidupan kita, kepada keistiqamahan kita. Beberapa waktu yang lalu, Umar bertemu dengan seorang teman, beliau mu'alaf. Beliau katakan, setiap kali aku bangun, aku selalu memperbaharui syahadatku. Ketika aku bangun tidur, aku bersyukur kepada Allah dan aku selalu memperbaharui syahadatku. Atau beberapa pekan yang lalu, Umar juga bertemu dengan seorang teman dan teman itu mengatakan, aku selalu dan aku sangat senang untuk memperbarui dan sungguh-sungguh dengan syahadatku. Jadi dia ucapkan syahadat itu, dia hayati betul-betul, teman-teman sekalian. Atau kemarin baru saja Umar bertemu dengan seseorang yang baru hijrah, orang Islam, berhijrah, kemudian dia katakan, suamiku itu sampai bersyahadat lagi. Padahal dia orang Islam, tapi dikatakan sampai bersyahadat lagi saking ingin berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Ingin berubah jadi orang yang lebih baik sehingga dia betul-betul meneguhkan dirinya bahwa ya Allah, Engkau satu-satunya Rabb, ya Allah, dan aku percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu, ya Allah. Bukan di lisan saja, tapi mohon maaf ya, tapi syahadat itu berdampak kepada kehidupan dia sehari-hari. Mari kita lihat, teman-teman sekalian, dalam surah Ibrahim ayat ke-27 ada kalimat Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dalam penjelasan sebuah hadis dikatakan, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur lalu dia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat tadi. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya apa? Artinya dengan kalimat syahadat yang kita sungguh-sungguh menghayati itu, ketika berada di dunia, Allah akan teguhkan dia dengan Allah kasih semangat dia untuk beramal saleh. Allah kasih semangat dia untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Karena dia teguh dengan ucapan itu, dia hayati ucapan itu. Maka Allah bantu dia dalam melakukan amal-amal kebaikan. Di akhirat, bagaimana Allah teguhkan ucapan syahadat kita itu? Maka di akhirat ketika kita berada dalam kubur, ingat, kita akan ditanyai oleh kalimat mungkar dan oleh pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka Allah teguhkan agar kita mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir. Kita akan mampu untuk menjawab pertanyaan, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Jawaban itu akan keluar dari lisan kita kalau kita sungguh-sungguh dengan syahadat kita selama kita di dunia. Begitulah, teman-teman sekalian. Jadi cara pertama agar istiqamah, kita ucapkan, kita hayati, kita renungkan betul-betul kalimat syahadat kita. Kedua, bagaimana cara kita agar kita bisa istiqamah? Kita mempelajari Al-Quran. Tidak hanya mempelajari, tapi juga tadabur Al-Quran. Kita menghayati sama tadi, kita merenungkan Al-Quran. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini untuk teman-teman semua dalam surah An-Nahl ayat ke-102 di sini dikatakan bahwa Al-Qur'an ini juga sebagai peneguh bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an itu diturunkan kenapa? Berangsur-angsur. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan langsung? Supaya kita belajar pelan-pelan. Atau pada saat itu supaya Rasulullah pelan-pelan belajar dan meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya kenapa Al-Qur'an tidak langsung
langsung banyak gitu, tapi pelan-pelan. Begitu pula kita, teman-teman sekalian, kita belajar agama ini pelan-pelan, kita belajar, kita amalkan, kita belajar, kita hayati pelan-pelan, kita renungi seperti itu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-32. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Dalam surah Al-Furqan ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berkatalah orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekali turun saja? Kemudian dijawab apa? Demikianlah supaya Allah memperkuat hati dengannya dan kami membacanya dengan tartil, dengan teratur dan benar. Jadi itu hikmah bahwa kita bisa istiqamah kalau kita mempelajari Al-Quran, tidak tiba-tiba langsung bisa. Kita belajar Al-Quran pelan-pelan, kita baca, ini nasihat buat umat, kita hafalkan, kita tadabur, kita hayati, kita amalkan, kita ajarkan. Begitu, secara pelan-pelan dan istiqamah. Makanya kalau kita baca Quran, kita diminta bukan baca Qurannya cepat-cepat, tapi waratilil Qur'ana tartila. Kita diminta baca Quran itu pelan-pelan, baca Quran itu tenang, baca Quran dengan tartil, supaya Quran itu tidak hanya di lisan saja, tapi dia membekas di setiap diri orang-orang yang beriman. Dalam surah Fussilat ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa." Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan Fussilat ayat 44 ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Quran adalah petunjuk bagi hati orang beriman dan obat penawar bagi hati dari berbagai macam keraguan. Jadi kalau mau istiqamah, supaya kita istiqamah dalam berbagai macam hal, berbagai macam amal salih, maka juga diperhatikan Qur'annya. Uma juga sering katakan sama teman-teman semua, Uma pernah tanya sama guru, Syekh, biasanya kalau baca Qur'an tuh yang paling enak tuh kapan ya? Karena kan kita sibuk, kadang-kadang kita bekerja, kadang-kadang kita gak bisa baca Qur'an banyak. Kemudian beliau katakan, di awal hari, sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas, kalau teman-teman bekerja, teman-teman sekolah, teman-teman melakukan berbagai macam pekerjaan di luar sana, maka awali hari itu dengan Al-Quran. Karena kalau tidak, teman-teman akan merasa hutang. Wah, aku belum selesai ini, belum selesai. Nanti lama-lama jadinya gak baca. Jadi awali hari, bangun tidur, makanya orang Islam itu harus tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Dia banyak bangun ketika hari masih gelap, kayak mulai menghidupkan malam. Jadi mulai hari itu dengan Quran. Ketika harinya istiqamah dengan Quran, Masya Allah, maka insya Allah teman-teman bisa Allah jaga menjadi orang yang istiqamah. Kemarin salah seorang guru Uma pernah mengatakan begini teman-teman sekalian. Kita ini gak boleh jadi orang Islam yang biasa-biasa aja. Orang Islam yang luar biasa itu orang Islam yang punya komitmen. Komitmen terhadap ibadahnya, misal. Saya komitmen bahwa saya seminggu saya akan tahajud, misal seminggu 3 kali. Itu bukan jadi sunnah lagi buat orang ini misalnya. Itu bisa menjadi perkara yang wajib. Atau saya berkomitmen, saya berkomitmen untuk puasa Senin dan Kamis bagi orang-orang dengan level tertentu, itu bukan sunnah lagi, bisa jadi wajib buat dia gitu. Karena sebegitunya dia ingin agar istiqamah. Kadar keimanan seseorang beda-beda teman-teman sekalian. Tapi ada jenis orang-orang yang Senin Kamis bukan lagi sunnah buat saya, karena itu sudah saya lakukan terus-menerus misalnya. Jadi kita harus punya komitmen teman-teman sekalian kepada diri kita sendiri. Kita mau ibadahnya yang mana yang kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya puasa Senin Kamis, atau misalnya teman-teman tahajud, atau misalnya teman-teman salat qobliyah ba'diyah, itu setiap orang berbeda-beda. Tapi harus ada amalan yang diunggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita komitmen dengan amalan-amalan itu. Yang mungkin buat orang lain itu sunnah, tapi itu menjadi sesuatu yang wajib untuk kita. Begitu teman-teman sekalian, nasihat untuk umat sendiri. Ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah? Hampir sama tadi yang Uma ucapkan, berkomitmen menjalankan syariatnya Allah. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Amalan yang berterusan walaupun sedikit. Amalan yang kita paksa untuk kita bisa rutin melakukannya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa amalan sedikit namun teman-teman terus lakukan, itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak
tapi hanya sekali dilakukan. Contoh, teman-teman baca Quran misalnya setiap hari, satu hari misalnya satu halaman. Itu lebih baik dibanding teman-teman hanya baca Quran Ramadan. Ramadan aja baca Quran, kemudian mengkhatamkan sampai beberapa kali, tapi sisa harinya tidak baca Quran. Jadi sedikit-sedikit tapi setiap hari dilakukan, daripada langsung banyak kemudian besoknya tidak dilakukan lagi. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan-amalan yang rutin. Sedikit-sedikit tapi rutin. Dan Nabi Muhammad ini sangat melarang kalau kita putus amal begitu saja. Yang biasanya sholat malam, kemudian putus amalan begitu saja. Beliau pernah mengatakan hal ini kepada Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena meninggalkan sholat malam. Karena Ibnu Umar ini selalu sholat malam. Suatu ketika Ibnu Umar itu meninggalkan sholat malam, maka

nih tetap dinilai oleh Allah sebagai orang yang salat malam. Teman-teman misalnya apa puasa atau saum Senin Kamis. Tiba-tiba suatu ketika karena alasan yang syar'i teman-teman tidak bisa melakukannya, misalnya karena safar gitu ya, teman-teman tidak bisa melakukannya. Padahal teman-teman selalu rutin. Teman-teman tetap dinilai sebagai orang-orang yang selalu puasa atau selalu saum Senin dan Kamis. Jadi itu sebenarnya pahala untuk orang-orang yang istiqamah itu kalau suatu ketika kita tidak bisa melakukannya karena alasan yang syar'i, alasan tertentu, maka Allah tetap nilai kita sebagai orang yang melakukan sholat malam atau melakukan saum tadi. Begitulah teman-teman sekalian. Kenapa kita harus melakukan amalan yang rutin? Karena amalan rutin ini mencegah virus futur. Apa itu futur? Jenuh atau malas untuk beramal. Manusia ini kadang kita semangat beramal, kadang kita malas. Itu hal yang biasa. Jadi kalau kita continue melakukannya setiap hari, itu adalah salah satu cara untuk kita menghilangkan virus futur, virus malas untuk beramal. Kalau kita beramal sesekali, namun banyak, kadang kita malas, kadang kita jenuh, kadang kita capek. Tapi kalau teman-teman sedikit-sedikit, tapi terus-menerus, maka biasanya rasa malasnya akan hilang. Dan semangat untuk beramal insya Allah akan ada. Keempat, bagaimana cara kita agar kita bisa istiqamah? Kita senantiasa membaca kisah-kisah orang soleh. Kisah-kisah terdahulu yang menjadi teladan untuk kita. Banyak sekali teman-teman sekaliannya dalam Al-Quran, atau dalam Sirah Nabawiyah, atau dalam kisah-kisah para sahabat, bagaimana diceritakan orang-orang salih ini begitu istiqamah. Teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam Surah Hud, ayat ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami, ceritakan kepadamu. Kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu teman-teman sekalian, itu sepertiganya itu isinya adalah kisah-kisah. Teman-teman bisa lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat misalnya. Teman-teman bisa lihat surah Yusuf atau kisah Nabi Yusuf. Teman-teman bisa baca kisahnya Siti Maryam. Teman-teman bisa membaca siapa lagi kisah nabi-nabi yang lain gitu ya. Jadi Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah-kisah. Di mana kisah-kisah ini dalam surah Hud ayat 11 tadi diucapkan, dengan kisah-kisah ini kami teguhkan hatimu. Banyak ya kisah-kisah bagaimana para nabi-nabi kita istiqamah teman-teman sekalian. Kita lihat contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana beliau istiqamah luar biasa. Ya Allah. Kisah Nabi Ibrahim AS ini teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 68-70. Di situ ada potongan kisah Nabi Ibrahim AS yang mana ketika Nabi Ibrahim AS itu teguh dan istiqamah, tetap beriman kepada Allah SWT walaupun beliau dilempar ke dalam api. Tetap teguh. Kemudian akhirnya api itu menjadi dingin. Dan di sini kita bisa lihat bahwa terkadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, kadang-kadang kalau kita dikasih ujian-ujian dahsyat, nggak semua orang bisa istiqamah, nggak semua orang bisa teguh berpendirian teman-teman sekalian. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi salah satu kisah kejadian dahsyat yang mungkin menurut semua orang mematikan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam punya prasangka baik dengan Rabbnya, dengan istiqamah akhirnya beliau mendapatkan sesuatu yang tidak baik menurut mata manusia, tapi keistiqamahan itulah yang menolongnya, keistiqamahan terhadap agama Allah. Ya, yang menarik adalah teman-teman sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, teman-teman sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Istiqamah sampai akhir, apapun yang terjadi istiqamah. Lihat teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim AS menghadapi ujian-ujian tersebut, beliau menyandarkan urusannya kepada Allah SWT dan beliau selamat. Juga kisah Nabi Musa AS juga diuji dengan begitu dahsyat. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai ayat 62, di mana pada saat itu Nabi Musa AS bersama dengan pasukannya itu sudah dikejar-kejar oleh Fir'aun dan mau masuk ke dalam laut dan orang-orang sudah ketakutan, pasti tenggelam gitu. Kemudian mereka ketakutan, mereka mengatakan sesungguhnya kita akan disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya.
Maka Nabi

Musa alaihissalam mengatakan apa dalam surah Syu'ara ayat 61 sampai 62? Beliau mengatakan, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Teguh. Itu namanya teguh, teman-teman sekarang. Apapun yang terjadi, teguh. Apa yang terjadi kepada kita pada saat kita dalam kondisi yang sempit, teman-teman sekalian? Apakah kita juga sama memiliki keimanan yang teguh dan yakin bahwa pertolongan itu akan datang? Atau justru ketika diuji dengan sedemikian dahsyat, kita menjadi tidak istiqamah, tidak teguh terhadap pendirian kita, tidak teguh terhadap keimanan kita, tidak yakin bahwa Allah datang untuk menolong kita. Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran ini menyadarkan kepada kita, Allah itu datang, teman-teman sekalian, dengan pertolongannya yang luar biasa. Ingat kisah perang tahun 2 Hijriah? Ya, perang apa tuh namanya, teman-teman sekalian? Mau tiba-tiba lupa. Tahun 2 Hijriah sebelum perang Uhud, perang Badar, ya. Perang Badar, teman-teman sekalian. Bagaimana teguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu umat Islam 313 orang saja melawan orang-orang kafir Quraisy 1000 orang. Persenjataan umat Islam itu sangat sedikit. Teguh, berpendirian yakin, berusaha ikhtiar maksimal, berdoa maksimal. Dengan keteguhan, keyakinan itu, keistiqamahan untuk tetap terus taat kepada agama Allah, tetap teguh dalam beribadah kepada Allah, memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Maka perang Badar itu dimenangi oleh umat Islam. Jadi kisah-kisah itu mengingatkan atau membuat kita semangat, teman-teman sekalian, untuk istiqamah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah. Kelima, bagaimana cara kita bisa istiqamah, sahabat-sahabat sekalian? Yang kelima adalah memperbanyak doa agar Allah kasih kita istiqamah. Doanya banyak ya, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 146 sampai 148. Di situ ada berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya dalam surah Ali Imran ayat 146 sampai 148, di situ ada kalimat Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Salah satu doa istiqamah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami. Teguhkanlah pendirian kami. Itu doa istiqamah. Teguhkanlah pendirian kami. Istiqamahkanlah kami, ya Rab. Dan tolonglah kami dari orang-orang yang tak beriman kepadamu. Kemudian, kalau doa istiqamah lainnya, teman-teman juga bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-250. Itu juga doa istiqamah yang banyak dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah 250, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana afri' 'alaina sabra wa tsabbit 'aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Artinya hampir sama seperti tadi ya. Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, teguhkan pendirian kami, istiqamahkan kami ya Allah, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang tak beriman kepadamu. Doa istiqamah lainnya, teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Di situ ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ini doa yang biasanya teman-teman sering sekali ucapkan supaya teman-teman istiqamah. Biasa kalau dalam kajian-kajian atau setelah selesai sholat, teman-teman doa ini kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya? Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini suka kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami ya Rob. Dan karuniakanlah kami kasih sayang dari sisi Engkau karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, saya sudah dikasih hidayah ya Allah, jangan kembalikan saya kembali kepada masa hidup yang terhina, masa hidup yang jahil di masa lalu ya Rob. Begitu teman-teman sekalian. Atau doanya Rasulullah yang juga Umar sering ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Teman-teman sekalian, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Rasulullah, Rasul, kenapa engkau suka sekali doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Kenapa suka sekali doa istiqomah itu? Kenapa suka doa itu? Ada apa? Apa kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan, keistiqomahan dalam iman. Namun siapa saja yang Dia kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya.
Jadi kita minta pertolongan sama Allah agar kita digolongkan sebagai orang-orang yang istiqamah. Keenam, bagaimana cara kita bisa istiqamah teman-teman sekalian? Tentu saja bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ini pasti dan harus. Harus. Teman-teman, Umar selalu katakan, boleh kita berteman dengan siapapun, umat Islam harus open-minded, kita menyadari berbagai macam perbedaan di luar sana, kita respect satu sama lain, lakum dinukum waliyadin, kamu ibadah, saya ibadah, kita tidak saling mengganggu, kita saling menghormati, tapi circle, inner circle, circle terdekat kita itu harus orang-orang yang saleh. Dalam surah Ali Imran ayat ke-101, sahabat-sahabat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, bagaimana mungkin kalian menjadi orang yang tak beriman kepada Allah, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Bagaimana mungkin kalian menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ayat-ayat Allah dibacakan. Rasul pun berada di tengah-tengah kalian. Kemudian dilanjutkan kembali, barang siapa yang berpegang teguh, istiqamah kepada agama Allah, sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya teman-teman sekalian, seharusnya, apalagi kita tinggal di Indonesia, di sini juga Umar lihat ada teman-teman Malaysia, teman-teman Brunei, kita ini mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Jadi seharusnya mudah bagi kita dalam menjalankan agama kita, mudah bagi kita untuk istiqamah, dengar pengajian, baca Quran, mudah, karena kita adzan terdengar di mana-mana, masjid di mana-mana, mudah teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk orang-orang yang tinggal di sebuah negara dengan mayoritas Islam untuk tidak belajar Islam atau tidak tahu tentang agamanya sendiri. Gak mungkin kita tidak tahu bahwa hijab itu wajib. Mustahil misalnya kita tidak tahu bahwa kita harus baca Quran setiap hari misalnya. Begitulah. Jadi kita kembali lagi cara istiqamah, kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Uma baru kembali dari Amerika 2 minggu yang lalu, sahabat-sahabat sekalian. Di sana Uma bertemu dengan banyak sekali para penghafal Quran yang tinggal di negara minoritas Islam. Kenapa mereka bisa menjadi penghafal Quran padahal lingkungan sekitarnya sangat heterogen, bermacam-macam, agama macam-macam, dari negara macam-macam. Tapi banyak penghafal Quran dari Amerika. Sesuatu yang hebat, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena komunitas. Komunitas yang diikutinya adalah komunitas Islam. Sahabat terdekatnya adalah orang-orang yang salih, sehingga dia pun terbentuk istiqamah menjadi orang-orang yang salih pula. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-119? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita diminta untuk, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Kita diminta untuk terus bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Mereka itu harta berharga untuk diri kita. Jangan jauh-jauh sama orang-orang saleh, jangan jauh-jauh teman-teman sekalian. Boleh berteman dengan siapapun, tapi kembalinya lagi harus dengan orang-orang yang saleh. Mereka itu mencharge, kayak baterai handphone yang di-charge sehingga dia full lagi. Sahabat-sahabat saleh itu mencharge iman kita sehingga kita yang tadinya futur, yang tadinya malas beribadah, menjadi semangat lagi, ya. Tentu saja sebuah hadis yang sangat terkenal yang sudah sering Uma bacakan dan sering teman-teman dengar. Rasulullah selalu ingatkan, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi akan wangi juga. Siapa yang berteman atau berkawan dengan pandai besi akan kena apinya dan kena baunya juga. Ya, artinya apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang, larangan bersahabat ya, yang sahabat erat dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita. Dan hadis ini juga menunjukkan atau menganjurkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau teman-teman sekarang, di sini banyak santri-santri Maskan Hufad, sekarang kalian sedang berada di sebuah tempat syurganya dunia, pesantren Quran yang setiap hari bersama dengan Quran. Kelak teman-teman keluar dari pesantren. Kemudian, yang ingin Uma juga sampaikan terakhir pada hari ini adalah istiqamah itu bukan hanya sekedar masalah hati atau lisan, tapi istiqamah itu juga dengan anggota badan. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, kita tahu bahwa pokok istiqamah itu adalah hati. Hati yang bertauhid kepada Allah. Hati yang tadi ya, dengan kalimat syahadat, kita meyakini, kita sungguh-sungguh menghayati, itu tauhid yang paling itu istiqamah yang paling pokok, yaitu istiqamah hati di atas tauhid,
dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dan meneguhkan pendirian mereka. Istiqamah paling utama adalah istiqamah hati, yaitu perkara tauhid. Namun teman-teman sekalian, tidak berhenti sampai di situ. Istiqamah hati itu maknanya apa? Kita istiqamah dengan mengagungkan Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, yakin kepada Allah, doa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu tauhid yang berkenaan dengan hati. Tapi tauhid tidak hanya sekedar hati dan lisan saja, atau istiqamah itu tidak hanya istiqamah di hati saja, tapi istiqamah juga dengan seluruh anggota badan. Apa yang paling penting untuk istiqamah dari seluruh anggota badan ini? Salah satunya adalah lisan, teman-teman sekalian. Hati istiqamah, lisannya juga istiqamah. Kenapa? Karena setelah hati, perkara yang juga sangat besar untuk dijaga keistiqamahannya adalah lisan. Kenapa? Karena lisan adalah penterjemah hati. Karena lisan adalah pengungkap isi hati. Makanya kalau kita bicara istiqamah, bukan cuma istiqamah dalam hati, istiqamah juga di dalam lisan. Karena lisan ini menerjemahkan hati kita. Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk istiqamah, menjaga lisan juga, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan kemudian Rasul melanjutkan, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Artinya Rasul minta kepada kita, ketika engkau merasa engkau teguh, begini ya, engkau teguh memegang keimananmu kepada agama Allah ini, maka yang paling juga harus engkau perhatikan untuk istiqamah adalah lisanmu. Kita lihat lagi hadis terakhir ya pada hari ini, Umar akan tutup ya, hadis riwayat Tirmidzi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya ini mereka meminta kepada lisan. Di pagi hari seluruh anggota badan kita ini minta kepada lisan. Apa kata mereka? Wahai lisan, takwalah kepada Allah dan jaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami semua ini tergantung kepadamu, wahai lisan. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Tapi kalau engkau, wahai lisan, istiqamah, maka kami pun juga akan istiqamah. Hadis surah Tirmidzi. Artinya teman-teman sekalian, hari ini kita kembali mengingat ya bahwa betapa dahsyatnya istiqamah. Kita sudah bahas mengenai keutamaan istiqamah Allah balas dengan syurga. Kita sudah bahas juga bagaimana istiqamah itu harus diiringi dengan beristighfar. Kita juga sudah bahas bagaimana keutamaan cara-cara agar kita bisa istiqamah. Dan tausiah umum pada hari ini ditutup dengan istiqamah itu juga tidak hanya sekedar teguh dalam agama ini, tapi juga lisan yang harus diperhatikan, karena lisan adalah penterjemah hati. Seorang mukmin yang baik adalah dia berpikir sebelum dia berbicara. Lisannya adalah lisan-lisan yang istiqamah, lisan yang baik, lisan yang mengajak orang-orang juga untuk bisa dekat dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, Umar rasa cukup pada hari ini pembahasan mengenai istiqamah. 105 FM. This is the greatest. So, this my

0: listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara bagian keimanan terhadap hari akhir yang wajib diimani adalah beriman terhadap kedatangan Dajjal serta fitnah besar yang akan ditimbulkan olehnya, di mana fitnah terbesar bagi anak Adam adalah kemunculan Dajjal. Maka tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengajarkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Hal ini sebagaimana doa yang sering kita lantunkan di akhir tahiyyah kita di dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahannam, fitnah kehidupan dan setelah kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu, apa saja fitnah atau ujian besar yang ditimbulkan oleh Dajjal? Cakrawala Islam edisi kali ini mengupasnya untuk Anda. Fitnah yang pertama, Dajjal mampu berpindah-pindah tempat di muka bumi dengan sangat cepat. Pendengar, diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengenai kecepatan Dajjal di muka bumi, bahwa Dajjal bisa berpindah tempat seperti hujan yang dibawa angin. Di dalam riwayat lain yang tercantum dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa Dajjal akan mengitari seluruh muka bumi kecuali Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah akan dijaga oleh para malaikat di setiap penjurunya. Dan tidaklah satupun tempat yang dilalui Dajjal kecuali ia akan menyuruh manusia untuk mengimaninya sebagai Tuhan. Ya, Dajjal mengklaim sebagai Tuhan dengan segala kehebatannya. Selanjutnya fitnah yang kedua dengan menampakkan surga dan neraka yang palsu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, inna ma'ahuma wa nar, fanaruhuma baridun, wa ma'uhu nar, fala tahliku. Sesungguhnya bersamanya ada air dan api, apinya adalah air dingin dan airnya adalah api, karena itu janganlah kalian binasa. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Dajjal menampakkan dua sungai, yang satunya sungai api yang membara dan satunya lagi adalah air yang putih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk mendatangi sungai api karena pada hakikatnya sungai itu adalah berisi air yang dingin. Kemudian yang ketiga, Dajjal bekerja sama dengan syaitan. Tidak diragukan lagi bahwa Dajjal telah bekerja sama dengan syaitan. Sudah amat maklum bahwa syaitan tidaklah mungkin mengabdi kecuali pada golongan yang sesat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Jami' As-Saghir, yang artinya, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah syaitan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Kemudian yang keempat, kelak benda mati dan hewan akan patuh kepada perintah Dajjal. Pendengar, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa kelak Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuhan, dan memerintahkan hewan ternak untuk bertambah susu dan dagingnya. Dan kemudian yang terakhir, Dajjal membunuh seorang pemuda yang mengingkarinya sebagai Tuhan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari yang artinya Dajjal datang dan diharamkan masuk jalan Madinah. Lantas ia singgah di lokasi yang tidak ada tumbuhan dekat Madinah. Kemudian ada seorang yang mendatanginya yang ia adalah sebaik-baik manusia atau di antara manusia yang terbaik. Dia berkata, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ceritakan kepada kami. Kemudian Dajjal pun mengatakan, apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini? Lantas aku menghidupkannya, apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? Maka para pengikutnya menjawab, tidak. Maka Dajjal pun membunuh orang yang mengingkarinya tersebut, kemudian menghidupkannya kembali. Namun orang tersebut tiba-tiba mengatakan, ketahuilah bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu. Lantas Dajjal ingin membunuh orang itu lagi, namun ia tak bisa lagi menguasainya. Pendengar, itulah 5 fitnah atau ujian terhadap seorang muslim dari Dajjal laknatullah. Semoga kita terhindar darinya, semoga kita selamat dari fitnah ad-Dajjal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.